0: me nami kampana APPA. Pipun to wana me pohonna na kampana ki ana eso wisi tau teaka. Are eame na yam de Ministry of Information, Communications and Transport ke MICT. PPA puni bugin kongoraya kim te kiribes. Aikai ana main services I bugin te kiribes. Dinanan na na radio awana peba ni kongora eto wikira.
1: The radio. Katano wata ke promote na kinda kwan business. Koro wanda yin kongora. Nakarnan nam rongoro mo. Aika abonga na. Ibugin te bodan na amata. Sexy ngayon. Ma, nanan na daan peba ni kongora eto wikira. Aman kunana na nikarne kano wanda promotion. Ibugin na business. Nanan na na face te wikira. Nanan na daan peba ni kongora eto wikira. Iti metu ane ben kuna ane karini yam katano wata. Nikarini yam rongoro. Baya na kuna ane wada ka giro te bodan na amata. Nanan na daito wana met daito wana. Wata ye yam peba ni kongora ante wikira ante ta yeyo. Yanan kura kura ana akino anan kura kura ore kan Iron debut dan nama tak? Ayari ayu am chance. Get service ini. Biar ini yang berongono. Kali ini yang berongono. Panah boleh sih yang kita nak biar pada ugera. Pada puna antara nota ini. Am service.
0: BPA. Eti metu ane pani korawan service. Yon terabirabir.
1: Aikal yang kita nak biar kita metu ane kagoroi BPA. Siapa ni? Urinya payah yang studio. Arya puna anda dia puna. Lina nanti korawake. Lina nanti band. Lina nanti betul punya. Oh, cekat aje. Ya puna ane pani korawake terabirabir. Nana studio BPA. Amurinya. Wajar orang apa? Eram professional BPA. Puna korawake puna. Nakon nara ko pun tanggriya. Jadi kita beri ane, aku nak beri korau kita ini, dah berapa? Ibu kan tu janda wellness. Ibu ni report tak nama kuri kita ini, nama kita ini nak kita usaha. Abu untuk botan nama kita. Aku nak beri dia lihat dia wellness. Nak untuk botan nama kita. Ah, sexy gaya. Aku nak beri korau kita track, jalan track. Kia, naya run.
0: Ing, aku tanya ni beri PPA. Korau ana service, yon korau kita ana live streaming.
1: Jadi ayo, ah, seru. Nah, rata kau wake up. Lagi kami dia PPA, ibu kau nasi ibu. Ayah rata PPA, jadi ayo. Yang ini adalah anak service saya di metuan keroy. Lalun dengan social media, lalun live streaming, ada yang perlu kena live. Kanu anda tidin itu mana metu mana? Nampu nanti boleh tak? Walau lagi negara kuat, tempoh tak? Apa perakai? Uring apa? Iti metuan video ni kena keroy di promotion. But awareness, yang di social media, lalun dah tahu aika bo.
0: Data kita nak meramai marketing at bba.org.ky. Ibu kini paningin rongrongana. Kena na Facebook page at Broadcasting and Publication Authority. Or BPA Melri FM 89.9. Epon kawara obisin PPA ibukin karigen buham nana services BPA.
1: Yep, isin tisikiris, yaman.

Kuna mauri di kingko ya kote imetuan nongong ura yuan panani mauri FM 89.9. Meni minu ngura amin kunam te tokranaan, ma ipe ya tarawa, ma iron toa le tsei di buoy. Ya karo koi rara nara tain tapakan taya yu, popi me isuwa te minis, na kon nawa kia ngay yare. Amsura wani kuriki nam pakan taya yu, puni ngay yang fang sos kien, na te imetuan ronuk yuan panani mauri FM 89.9, men tapakan taya yu, ni karo kua puan tupi nan te tairiki. Ngay de tirano konon nam pakan taya me kani, na te imetuan reisuku. Me tapi korak kunam, me tapi wana kuam kau ngoram yang nampu tak ini makuri ya kia hati me tua. Nampu tu kaki kan wana ngoram yang panahan beuri. FM 89.9. Nah resiko ini me kunam tokoran ayu, au tangira.

Ako pun di medan doa na yon panan memory FM 89.9. Tiada nak kanwan nampakan time mekan ni dah di medan. Desi ku meh kunam kanwan nauri ni lagi kan aku nak nangani ku temerung. Aku tu kurei. Kalau akin nak sepangam nak wanti pakan daya yo meh tapi wana kam kongra. Menampu tak ini makuri aja di medan pupuk tokai kanwan nongram yon panan memory FM 89.9. Kalau ku apun isuan tayrik temuan tayrik asna. Tauro in wakin akan wanara program meten nanum program ke kuna kia tangira kina khoya yon fanani bauri FM 89.9 imin rakon nam rogoron igiripes na reita diki ungoram me kunam tokorana yo tokotokan dipem

Meni min nong ram nam kong ra ware rek yan. Ya karo koi roi na rata inti monte rek ya pung riri ayo. Ay pun si tapi ware ki titi akan no elang po isu ake yang ayari. Ni po ni suwa sina tau roi ni kaina kwa likina konte teru ni kari kino rong meni panahan ki ripes. Ibu kini kau kan riki yong ram titai rek ayo. Rokono kon na pemme ki ripes. Tipe tipe ki me on nap. Ayari te metu aro anai. Te giki tanai pa imin nakon nam rongo rongo kiri pas nite montai rike apa uriri ayo sa tau rongo ina pangkan ni nuwa kina kanu wanara program ni kak bus meten nanum program kia kuna kia tangiraki tako yo yon panani meuri FM 89.9 sarawani kori ki nam tai rike ayo bani nga yang fang suwas ke na tau rongo ina desu ko yon panani meuri FM 89.9 te montai rike apa uriri ayo ni karo kwa ponte puina arata yere sina pusirawa yei.

Asina tauroa ini busma era moni metenna no aria tangira kina kona te tairika yu. Ya kangai te kana mauri. Kwata yo gari ki ni katanga te kuna ari toka tokan dipem pa sima kanga eririn yai yangin nano amen roro tak yai puro kurapa. Ya karapa kori ki apuna pe pareta dona ki unara program metenna nom. Kia kuna kia tangira kina koya yon panani mauri FM 89.9 na wante mwanta eri kia pouri ria yu. Wa yon kano kuna mara kotangiria toko tokan dipem. Takan taninga men katangan kuna mayo ena puni pen. Mengarin yai nanom angin nanom. Kia ni mau yai nanom nungura na wante tairika yu.

Tourist Impossible, awan dari anak iron de keda vocal band. Oi, kalau gue dan narata yon meuri FM 89, awa te menesing kanyo ya pura isu, te inga apa ngayu. Yareita te, taka meuri maituro na kuim naran te meron te inga apa ngayu. Arepa ni inga apa ngin nam tapes, tapi meruai wa pengin tanah makain ya surai wanga wa pi mono wa. Ayare men nam tapa ni ku, kwa te imeta nungra meye yareita te, taka meuri apa apa kina kuim. Men nam tapa ni ku, kos makan dong rame ye ku yana ku corona i meni pom teka mei yon tepas ke ketong ku yana yan mi ngam ah ye kina pe maninga te kam ku yana isen ana ku ndape mayu te nga ta kam ure papa kina ku i men nara studio yon meuri fm mei pai di kita rawai kai ayo ron mi ye ta tau pe te meton roron ku an nangane ku anene ai ki ta ku panarang kai nes me akan wan nampong ayu kuna nungungura ipun kuna di kita pekora ke ita ku panarangin nangani kona pakai utane metam tei ngapa ngayu ayare terano kan wan si pangam megane ku yana ko semakan ke ayam taru meuri am susa ai ka koko kori nanan tei ngapa ngayu panante taka meuri taka ketikiro ai inanan ina pengin nam tapes ayu ayare te tikiro ai megane ke wa ki mekaro anda ko sepangam ku yana ko sepamengaronai ion panan meuri fm te taka meuri apa apa kina koim taka tiki roi ina nante wakin kanwan am ngaina entah apa saya sina kameuri adikin kanin tukurana imu ina

0: kukwani ya mwaka wa imi bukini promote na kena business ke amtapo ni makuri ke amorganization community events owe ponam public awareness ke koya mwa mantain kina kimiro ya customers ke ponam takete ori ki kaya khan pungin takay nometa hey.
1: Yamam, karuan kali orang kita ramorong, lawan tu bodoh, nama tu, lawan tu radio. Ada yang lagi anda kuna orang kita ada kan, orang kita semua tak ada. Karuan dalam service nak, kita dah itu mana, kita dah itu mana, nak lawan tu bodoh, nama tu.
0: Oh, nak kau mian, nak bodoh kini makur itu tau dia kan? Business NGOs, bodoh kini naro, rei kawa, kurubu, awak puni ngairan katanya. Wataya, iya, kan aku kini nak katakan wata lawan tu radio. Pun tu mana, mepu aku nak plan, ibu kini nak katakan wata ke am promotion. Ke am kawai ibukin nam marketing ibukin kawai eriki ami customers aki kam targetini nami products ke ami services ke ibukin nami katano tai garang ni ponga na o menika khawa ibukin ayata tai tipota no anata
1: what bang bang FM 89.9 wasin namun kwawa akura nangali kwa teka penen da merwa ilinaron da yan service ika professional asek singaya na anaw rate na da aika akuna ni bobo kitawa yon te bobo kitawa orang metroi ibuki mi ngani ibo tekini maguri community sa akun te bota nanda ayyo nini ya kakawa si FM 89.9 wepa
0: kawarira o katanwata mengaira ntepong ay Ibukin di kirong-rong na panin o rita kinakoyran tinampa onowa tenua kia, tenua kia, tawana nime wa kia. Keisua tenua kia, akia tawana wanua, tawana wanua. Ke message na koyra nana Facebook page PPA Broadcasting and Publications Authority o Maori PPA FM 89.9.
1: Kepo ni kawarida o pondrogo nara Frontex ipahiriki. Kepo na busima ayagyei, nate muangari.